anudok lagi cunuk berdoa anudok itu padam makya balaya anudok lagi cunuk berdoa anudok itu padam.